0: movimento, tamba tu prevene moras ne. Então se quando é mal halo movimento, então itan ina ama sira ne bem agloro fan moro, fan koto mercado, sira larun larun ia espaço, lari u fat na tu be hetan osan. O valo situação ne valo halo ema hamla. Ida fali mak foi na da situação ne mak udam bot, anim bot. Então nemos afeto afeta ba Timor tomak. Laos Timor Leste leto bebe to Timor kupan ne bae. Então ainda lo ura ne mak bote bes, então afeta dili u hedili. Iha dili ema quase rihun ba rihun mak be. Seda halai sai sir ne uma. Então balu walu ne uma rai takat ya, ema mate mos barak. Nomos nia impactu ema hamlah, ema hamlah ho ho ne mak sindi toran tebes. Então iha momento ne bae ami aburas. Kata situasi ini memang musuh ya itu ni arah ini telah beli turun nok deh. Tapi kami habur sih kolega barak, ya kolega barak Timur uang barak loh sih. Balu sih sudah governo, balu sih sudah NGO, balu estudante, rakyat biasa. Bukan malu. Kita harus buat rumah netikot, bah azura tu, azura kolega sih ini memang beli. Kita beli hambenus, halu kaman sih ni situasi ayahnya. Entah ini bah ya dili kami halu. Aktividade yang sana, ko ajuda itu ni malu sira, jadi liko mesa, besi fulan fulan indah tiana. Buat to metinaru, haira, tasi tolu, buat sini bayar sian tam hotona. Intau iha dili, kami grup itu ni, habura sini halo, ko ajudus ba karik to na 2000 kakak. Hanya sama sini fos, ajuda iha dili tambah darumal hari sian koi dana, kami ajuda mos be, ayah sian sefore munggu, koto, ni sami kami ajuda malu sira dili. Kamu sana buat sini, sana dili barak les lo sini. Tahu, ya neva kau hanoi nona ipa. Itulah bela sudah maluk sini dili deh, bebe. Kau ni maluk sini bebe. Ya mau bisi barak, itu nih. Tahu ini nih, kau kontak sefi aldea. Hei, foto informasi rumah ta, rumah mai ampera. Itu bela hati nih kata kita iya possible. Iya, emang rumah kar azura haburas kali kita bela hatutan vali be. Sini sana mai be maluk sini. Intau, Ami kontatu malu si folista si fialde fos lista mai ami hare fotografia balu hene ma katulu kata mau bisimos be balu terus los balu uma anisobu balu katua sferik sir terus los entau ami hoidane ambele kontatu fali kolega sira balu keta iha fos rumakare iha mina rumakare hodi mai iha be kantor haburas pra ami hatutan fali entau hoidane tama ami kolega bara kami telefoni malu hatete malu kata entau sira hodi mai sasan mai entau tau hene ba Ami trata fali surat ne bemak be. Clear lah halibar. Trata surat depois tem que ba tes fali be tenia inus ne. Ai mo sta glos ya ba tes mak be. Positivo ne ami ami label mayan ami ba tama karantina ne. Mai be ami tama be. Lai hita ba de. Itu tama karantina la putira me benda importante mak kita be halu buat rumah ba tene maluk sira. Agradece ba maluk sira tu sekali al dia sira maluk sira mo bisi wa sira. Atu be organiza situ sound ne. Bele bolu convida apa sira ama sira mau sira tiu sira tu atu bele mai hamut kene ita tu heta netik sasan la barak liu mai bes pelu menos be tahan itu ane gala barak ba itu ama kita foin hamut kita foin be i relasau mai be importante ma kita itu ento la putia importante ma kita ni relasau humanidad social neten ki metin be tambo ami ho habura so mau bisine relasau klirona baira quando relasau ya aktividade cultural ruma sau batar leten ga Piut besi ni kami partisipal dek.
1: Piut bisa?
0: Piut bisa.
1: Sahat mau besi? Dua era.
0: Mai partisipal ni ba, daur mai mat tebe malu ni. Iha bet, besi ni. Ai mus ba partisipal iha bet, be matan siran ni ba ni. Oin sabel halu relasau dia aku sira. Entah hoi dana oin lorong. Mai pratu, hori sasar rumah tu be, pra malu sira mus bele sinti tuan kata. Tama haburas mus iha malu kia mau besi. Lau siya dili dek. Entah hoi dana kami, em nome de ekipa haburasnya. Agradece ba maluk sira ne bema kohin bele mai hene. Ko sira ho sasane bema kita bot sira hare. Karik sana, tasu, mina, ho omu sira, ho fo sira, biti, ho bot sira ne. Bele, hori ba.
2: Ihe bibang iranemo sefi alde hatululi Antonio Xavier Durego nia parte enomi komunidadi hato agradece ba apoio hirak nebe ofrece husi organizasao haburas tamba maske hasuru hela situasao nebe rigirojo hanesan dalantaka la iha movimenta saun maibe ho esforsu apoio hirak nee bele todu ni mai komunidadi sira horitulu neti komunidadi sira ihe situasao aktual cerca sanitaria confinamento obrigatório

0: Ai ne bema oho duni ansa hamate familia toma senti trisi tep tebes. Senti trisi tep tebes harai baidane mos dili ho mota ne bema tung halo sidari dili nia sai sai tihane sam be to kolega balu ne bema kam lahamu tu kagora dadau uma mos be tama i depois Haurasi mos uma be tama hotu. Mabe senti tristi tambe dene desaster naturais. Antau lisau ida ba ita para oinsa ita halo prevene para loron selu kansa desaster naturais. Maske desaster naturais ni ita la espera mabe buat ni ini naturais. Tang oinsa ma kita halo prevene ida ne ma. Anisan sama i foho teteng serare para ai mus ita label tesiar biru. I lisu ita label soyar biru. Para oinsa kari to tempo serai halai kira kan sebut aisir ni ni akar bele kar meti na fatin riper to kondu ye udang bo gane ansa udang bo tani bo bo tirin desaster ne sira sira ne mak bele satam ba populasang ba ita povne ne be hau ansa tu fo hau ni idea de ita prevene par hodi tesi aisir ne hobot ansa soil issue ten seria fatin hobot cerne hotu para hodi prevene bedalang ne pernia halai los i nomos rai halai ne ni Aisyah ni bela satanetik pernah la bela fotang erosang ho ansa stuck ansa tersumbat dia ya kanal sih ni perbe bela ansa bela haleliu ne.
1: Antes termini hakar khusus atau itu khusus ikhlas mensal dan Roma bagi tni komunidad yang mabisi atau kriya pas dame ne bela kontribusi pas untuk kami yang mabisi.
0: How sentau senti orgulho tetapi how ni presence orang lorong ni yang mabisi how khusudet ba how ni maluk si resolving Hanya sanghau, nomos avo, pai, mai, sira nebe mak familia hirak nebe mak hetan duni disaster natural sira ne, hau senti laran tristi, no hakuak bot bebe bayi mihotu, hau spera kata imi ia tempo barak ne laran imi se halau falim ne mori sanes normal, hau azudus nebe mak poin ami fona ba umak kain hirak nebe mak fona, nebe ami se haremos nafatim ba pa familia hirak nebe mak ami oin sira belau to, spera kata kia lorong ida ami se lau to hutu neba. I tambah ini rai mamar no buat cerne hotu hau fohne mensajen kata ai cerne favor label tesi air biru nomo sebele kuda ai bubur ne halbar para pahira konu udang ani buat kerk ne bele prevene ersang o rai halai tambah ai sirane mak sei satanetik bahira ya udang buat ani buat cerne mai berhodi prevene rai ne halai ya mobisine tambah hawaran sa rai Rai mau bisir, Rai ni bema masa kapas tu ni, ni furak tebes. Ita beli kuda buat tu ni bema konform itu di tengah cara. Favor la beli tesi air biru, air bubur, para hodi preven erosan ni bema tuir mai atau udang anim buat ni bema beli infrenta falia lorong seluk mus telah teni.
1: Ouvintes da Rádio Comunidade Mabisi Moloko, nema Katok Sou, Rádio Konaba, Grupo Trabalhadores de Bairro Unda, ni presença em Mabisi, onde foi as ruas para afetar os macai em rua e a lei Rita Nomosi em Anfalo, que de Soko Maulau. Reencanta com a informação sirene, bele sai, hanesan bukai ita hodinuni, hanesan timorom bele azurimalon e a qualquer tempo difícil. Antes termine, hakare kata obrigado no agradeço para responsável grupo trabalhadores vai onda e presença e rádio comunidade Mabisi. Hoje estude rádio comunidade Mabisi a minha serviço para programa do sol com a desastre naturais antes haxumica hoje o 20 sene futartiram hato lorontiek e adeus.